0: dun otia mfa wo ho hye mu bi
1: oh dabi ma bantem do obi aye sumumbra ni ntukwa na ma bantem sa
2: babe nya for tre
1: oh awesome.